ke la bone la bone ke la la robedi kgodi yona ke ya leshome selemo ke sa ketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng ritse hantle o di mamatsatsi a magolo a mabedi mashome a robedi ka motso o le mong ke bopa ke ba go itsaletse fela matsatsi yane a mashome a robedi ka metso e mene Atinyane thutu ya letsatsi lena ke ya kapabeke yona ke ya mashome a mane ka metso e supileng ha thutu ya letsatsi lena le ya diketetse pedi mashome a mararo ka motso o robileng a monno o le mongwa ke sale ke fitlhile hantatai ke sebeletsa phisi ya fama lenanong le monnate le bitsitsweng fela selemela moon and drive show

0: sakinda uyama kwala basuke bayesu kuba kana gaza ortasana thunda kufuka yakanda ngoba nithuba.
1: Amen.
2: Amen. Amen.

nawe la ka bo selomo kapaka lengope kapaka nokeng fela wena o no nnatefetse hona hona hona hona.

mamadi yo ene le falla di sanyane a walla di tabatseo ka puo ya senyesemane ka makhatya makalo OPC FM o fitarbe amane metsatsong e mashwa be di le metse meraro hantlo le bo renyane bo supa ka kapa e biswang denning ko steam roller Mr. Kanda Kanda moretetwa selmo sa